0: Jawab so, mana dina kaulu amal dan tersungka kafir tersungka jadi syariah. Kau yukalu lah macam muslim. Apa dalam takun ayat itu lah lekun syang ayuina Quran ina bezanya anak kalan tamu kubah fasa kabar tu kungka ingin mangka kungka jadi. Wakon tu kau mujiri min kau dah muda ni masuk lefi kafirin masuk kafir masuk kafir itu. Lefi itu kau masih dengan kau naik kata ayat kau dulu kau nabi sunnah tu jeruk. Waktu tak ada orang kau ingin mangka antara kau ni syariah tidak dukung kunci. Waktu kau kau sadar kau gah syariah kau bangkit jengkung. Wajibun bala ce mun gani law kunna nasu'u na kilu ma kunna bi ashabis sa'ir law kunna nasu'u da mun zan muna ji a wannan lokaci auna kilu ko kun muna hankali ma kunna bi ashabis sa'ir da ba mun zan cikin mutanen wuta ba kamar ko suratul mulk kun gani wato wannan ya nuna musulunci inda musuluncin kware kake yi to ba a dauki hankalin ka wanda yace yayi addini har ya hauka ce to ba addini ne yake a abin nan kwaya ce ko gori ne shikara makallah kun gane ko
1: kai
0: ya kawo da shi auda ya na akil law kunna nasba wa auna akil ma kunna fi asabi sayyid to saboda haka ba in kaga mutum ga addini ya hauka ce to ba addini ne yake
2: kenan ma da wani zikiri har a ce an ba shi
0: an gori ne wannan ko da yake an yi amfani da sunan Allah amma sunan Allah ne abin nan ba yadda yake ba
1: ai hadara ne
0: to ci gaba
3: hadara

0: shekaru.
1: Sunana Senator Ibrahim Gaidam.
2: Sunana Aliyu Maga Takarda Wamo.
3: Sunana Muhammad Badr Abubakar.
4: Sunana Boba Marwa.
5: Sunana Honorable Aisha Jibril Doku.
6: Sunana Hadiza Bala Usman.
7: Sunana Alhaji Haya Adoza Bello.
8: Jagororin tafiyar A4A kenan, wato Arewa Suwaju, kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a arewacin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa a Karo da Benue.
9: Bola Ahmed dan baiwa, dan shi baya ga gaggawa, ka ba ko domin tsayuwa, in ka ci duk sai tsawa.
10: Wannan sako ne daga DG Umar Mustapha mai Mansleta, Director General na yakin neman zaben dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya, karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau.
11: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta, na je garin da suka fi musulmai zafin addini, na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami, na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar, na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV.

0: Micha 97.3 uku akan zangon FM Rahma Radio ka saurari karatu labaran duniya daga sashen Hausa wato
1: Babulalati ayyukan ku kwanci rasakarci
0: daga harshen Turanci.

ba da shekarar 2026 a ɗakin taro na Daruto bayan Uni Plaza dake kan titin Zuwa ana gayyatan kafatan magoya bayan Alhaji Atiku Abubakar zuwa wannan babban taro irin sa na farko da aka shirya za a gabatar Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin sanarwa daga kwamitin shirye-shirye

0: Abubakar GCON wazirin Adamawa a matsayin dan takarar shugaban kasa a kilo da za su zaba a zaben 2027 zabe a gabatar da taron ne a ranar Asabar 5 ga watan Satumba na shekarar 2026 a ɗakin taro na Darul Tauhid bayan Umi Plaza dake kan titin Zuwa ana gayyatarin kafatan magoya bayan Alhaji Atiku Abubakar zuwa wannan babban taro irin sa na farko da aka shirya za a gabatar Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin sanarwa daga kwamitin shirye-shirye
1: mu hakin mu na yau da gobe ya zamo ga adan wadansu mamakon cin zama mu huta
2: Point 3 Rahama Radio.

Kenan sako ne daga DG Umar Mustafa mai Mansleta Director General na yakin neman zaben dan takarar kujerar Senator Kano ta tsakiya karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau.